0: un ya hune tuai tamun ke hune ngamik tanak itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanak jin sadaya long damik cito mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamun kirai kenat kebari opok hune itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejak awal Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong. Hone pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kena hak ni, tuak kapong mohon tak habis tong tekat irah. Menteri pengejau Malaysia itu. Boya barak, itu main tanah. Main tanah itu. Tapi main tanah inah bena nak dengan kami. Main tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pejuk tebai perintah inah kena juk. Palu, kena juk alat tajam, kena juk. Lah kau tong iot batu, dek kepehe homo. Inah kemek barak, dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
0: Buah kau jalan kering. Mulailah ke penitu. Buah kau bersatkan. Yang ngebel kita nak tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan bui. Usah kepe itu, no usah kepe. Aku kari, aku ya ke kenan, yang ngebe tanak ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
0: Matahan ke moko, matahan ke muri.